0: ᱡᱟᱞᱯᱩᱠ ᱛᱩᱥᱤᱢ ᱡᱮᱥᱤᱜᱩᱭ ᱢᱤᱪᱤᱞ ᱠᱟᱵᱪᱤ ᱟᱪᱤᱫᱚ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱭᱩᱜᱩᱭ ᱯᱚᱢᱤᱛᱤ ᱪᱤᱞ ᱪᱟᱠ ᱛᱩ ᱥᱮᱯᱥᱮ ᱠᱮᱥᱤ ᱜᱟᱭ ᱱᱮ ᱟᱨᱛᱮᱢ ᱛᱩ ᱭᱟᱢᱮᱱ ᱨᱟᱜᱮ ᱢᱚᱨᱟᱞ ᱠᱮ ᱥᱮᱯᱥᱪᱤ ᱭᱟᱢᱮᱱ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱝ ᱩᱜᱤ ᱧᱟᱢ ᱫᱮᱢᱟ ᱛᱩᱭᱪᱮ ᱱᱤ ᱡᱩᱫᱟᱠ ᱪᱮ ᱥᱮᱯᱥᱮ ᱛᱟᱠᱪᱩ ᱥᱮ ᱢᱟᱪᱮ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱝ ᱩᱜᱤ ᱯᱷᱟᱱᱥᱩ ᱥᱮᱱ ᱡᱟᱢᱩ ᱫᱚᱠᱚ
1: ᱡᱩᱢ ᱪᱮ ᱵᱤᱱ ᱮᱥᱤᱝ ᱠᱤᱭᱩ ᱤᱱᱮ ᱛᱚ ᱟ
0: ᱤᱱᱮ ᱥᱮᱢ ᱜᱮ ᱥᱩᱨᱚ ᱢᱟᱥᱵᱟ ᱪᱮᱱ ᱤᱧ ᱮᱪᱮᱣ ᱱᱤ ᱱᱤᱝ ᱪᱤ ᱯᱩᱡᱟ ᱢᱟᱪᱮ ᱵᱟ ᱡᱟᱥᱤ ᱞᱤᱭᱟ ᱪᱮ ᱫᱚ ᱱᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱟᱠᱪᱩ ᱥᱮ ᱵᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱝ
1: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས
0: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས Kenzal, tengo yin amla ge ngasne sega yoksi. Tiri nimu kasure a.
2: Nimu ge chinsha. Zong zong nong la ji sa wa ji ge nyu yo ma shi. Nye yang yang chi pi. Tan de zong zong shu che na de wo sa. Ku ni gi bu kyo ni ka ri sa wo she a. Da don chi ye yo ma shi. Ngan zu na ge zong zong ta bu do du gu din zhe nyang yu me wa. Kesi nye, nga nyiki chungu zishi gepe ni. Chongki nidam nye, kanku chunchu nyoyagi tongwe jengwe zheyadu. Chungchung kimbo zheyashu gyushi. Tanda kwa nebaarza, ngui kimbo zheyatele, nangda yoma shi. Nga rani chongki nidam bezo, pike kanku yagu yoshi. Kanku di kunil zheyashu, kari chen tuyu nye, cheshu gyushi marbe.
3: Tanda ting zheyaya, chamu rangke jilang dawji. 罗有年满有年见不多

0: Rinsi, tiga sesi tu masih, saya akan masuk tiap-tiap.
1: Cikgu Fala, ni aku cek ke sungai, aku cek ke sila jela, aku mah canggur apa. Ini ni cek di lhasa, aku nak cuma tali ting tu sekolah apa. Cuma sekolah ni, rakyat guru, kita langsung dah.
0: Rih, ngay singgu yu, rakyat aku cek cedur apa. Sebuah cunda, aku cek wakili meh siap masih. Bawa tu ikut sikgu nyim zuar di, kita langsung, aku nak yaw sila cek tua. Tiri rangka keci di, sebuah cunda nuk yaksi. Cezan rangka,
1: Nye sis, cikgu Fala, doz ni nye parti di sup cua.
0: Zheng si, ya cua, rangka nga yisi jeba ya cua. Ranglo dipsi, jima ni gongze sui nui kebi ni, nye mi di dende zhe ju tup siksi. Yi ni shivu zung sui di, nye rangla lue jingdi jie xie cua. Dende di zhe xie zi ma si.
1: Cikgu Fala, cikgu si la la chubu kina nang si yub di, unne apsio rar siya.
2: Zheng ji yin yi ka ju, nga yuang da ka lam sa xin su. Yang guo le ke xie me ba.
0: Nian mo zhen da meng yong a.
2: Wei wei, ba la ge yang nian mo dan xi xia.